Simalawi kanga kare guno. Nchifuwa jage kuli office cha yochedwa gabinet de gombata korupsao. Chipi ndanditu cholimba nandi mchitidwe wazi pupu. Lamulo hai mteradi li maposa mpamfu. Ungatani. Kaya ndiwe otani. Komogaliswa lamulanzanga. Hai mteradi. Nkani agendi ovudirabu.

boli mambo, nangu kuda nyango. Ereti madangwa timu sani kuleto makubezi. Jimadangwa timu sani shows, digo anjana tinyirige. Obange uwe nyalwala, anjo hova. Kuro kwa ina tinyirige uninja.

amene ndi Dr. Mingu. Mwatitaya kodi chauta na malenga, kapena mwatilinza nkongo. Chonde msatitaya tipenye ni. Zanya.

0: Mas Bessa, bom dia.
1: Bom dia, Mayasma. Bom dia.
0: Bom dia, Bairi Tietina.
1: Mulinkularewa na Dorva, Silva, Siawaja.
0: Mulashangara kuno. Kuboni.
1: Shangara kuno, ku Mazowe, Boma la Shangara Lino.
0: Tenda mauri pufino, shangara mweo, ku Mazowe, Boma la Shangara. Muntu zengi, shangara mweo.
1: Mazoe kuno kwa shinabwino kuno shangara kuno uligwino kuno basi kampebu wangono kwa zuwa basi kwa ukakangwa normale kwa shifugusira
0: mwamangale ntentande mfunane
1: ayayi ita mwakale mai nakona jayi tukudigina mchiso za kumasikati jayi
0: mchiso masikati yu njanya palero
1: ayayi basi
0: tibwere umwe kuri tzalungwe mpangono
1: ayayi mkasendela mafumi mai muta tuwana tijuvano
0: nee
1: ah tingaona nizana barali ne mkasita otofu na zilango Tinggal tak ambil ini.
0: Mufan cakap dia sebagai samun zinda pun ada beramai pun saja yang beramai kan?
1: Ah, kok aku no beramai sih mau nega, kok aku masih top macam mumba buat orang malam dia tu ya mau mumba, ne mai,
0: Ujiri bumba nega, mau ujiri?
1: Kok aku ujiri bumba nega?
0: Hmm.
1: Ah, ujiri aku no ah bumba nega aku no.
0: Nada ni yang anak sih pun zaman beramai pun saja mau nuhumaf.
1: Iya, anda
0: mungkin dah nama. Mungkin pernah beramai tu, pernah beramai tu memang.
1: Ya maninge mukula pa le bae basa siku mungailongeza ndizone maya kubera huku basi kila kilicheta ame mbara mezu msitazikuma
0: shije ndishiwana ndishinyamula bawe
1: inde mushiyambo mushinyamula bwa mukamalizire mutogoro
0: ah rero uri bonetsa ubane bathawino bae
1: tagya mbadi we mayo na obodze umwa koneka kunchiniyo ndikuti murambire kulimba kone kwene
0: sina namba akleto ni panda
1: yeo yompo akuzipiramba kala ukhande kuti masibesha bini kubera kuna gazangu memory Antonio kubera kuna wana Jeremia Neresi Marco amai wangu asindile gole alikoneka mtu wa Shibwe kuna baro wangu Marco Silva Alberto Silva Neresi Silva kubera vai Rafael Silva ambatika na Dugla alikoneka huko kumunda unyambiri mwe ku Shibwe abuzi na Domingo Silva alishangaramu kubera wanzangu mwe musanao pakati pa mitedwe Sibisimana Alberto Bagaimana Lidemiramo abuzi ndiya Thamo alikoneka stosha amenika mtu wa Tanda Kuya Pedro Domingo Marikano alikoneka mtu wa Katondo kubera vai Sirio Maro Jaro alikumweko Kuntemangao Mitanya kubera kuna vai Nitutani alimuno mazomuno mutina vai Kuru vai Shonsi alimuno basi mazomuno kutavili mashibesa udige pesa
0: na wenzi mba kuzwa nanti tarenda ntawe mune ulitawa azinja flambu ulifuira
1: na wenzi mwakuba falari nikutavili mashibesa udige pesa
0: tarenda mba ulifuira vai marinkumi ya bwino
1: Obrigado, mamã.
0: Legani uwe bambara mezu, legani uwe bambara mezu.
1: Na, tambalani mamã, nebani na hata, mbukuna na zeboe, nebani mamã.
0: Adenda, mali nkume ya buino bai.
1: Eo, obrigado.
0: Ogarex one, my younger brother. Ani madabusiri watu ya organize family, nyimbo yao, Jombo. Family Records. Ari Jombo ni nsapato.
2: Chakapum.
0: Jenseri mfalo kumendo ni nsapato.
2: Nakini.
0: Jiribe kusiana. Kankas dengar yang unci dengar yang kankas semua mui bentane bangas elbustiana. Mau bentenga?

zoni bunyamadiga baje wanje ubu abela agustinio ndani kufurankunku aumvetsera radio musambiki imene tikulutsa maprogramu atitokera muno mu mzinda watete Sudah benar-benar pada kerja berani kani zam cipurkis. Kita sudah suntai ayah kani pay bafu bintu airesian. Rondi roy ruga di mana ceri makalan di zamasuero masana zamasuero. Rondi masera di poli pomon pikisan ogulan piramida mcegau cete.

0: Vanta kodzi pano munthu tiri kuenda kumapita mabasa malungana chisena masiku.
1: Usiku sekubai.
0: Tidziwane dzina.
1: Argentina Domingo Chimakashi.
0: Mbuya Argentina mukulongera kupi?
1: Kuposta Mandiye district ya Buru province ya Mandiye kawai.
0: Ata igura na tekare na presidenti lero. Tana kumala kwa sumana nzati.
1: Rundo kalira kubano basi uri mangwana ya rone kubolika ndimbamu rika kawana wana shimbamba.
0: Shimbamba mato makari kupunga penu mkupzana?
1: Natatatu kupunga shaka.
0: Haa penu mkupunga na bwede sambu sakanga mangwana nzazazembu.
1: Haa bali kumunga kwela vya ino kikonsegyo.
0: Ningabwela muna zandi zimu manangwa sashemina na patati tepanga kuona pa duzi nkobu ziri ntunda nkaula.
1: Haa munga kwela vya mwanzabasiwa.
0: Aha, ini bana munthu ananjemera nsabati basi mangwana pano ndakalangana uyu Bulea ndibwere.
1: Basi kumbuka wera bai.
0: Mangwana nakhala folga nabwera sasa khanga asimpenda kilo.
1: Zareta zareta bai.
0: Prekani kwakona bale na dzinza.
1: Bale nwa magalini bai so kulimba kuna wense wense mwa kundimpa bai.
0: Takuta kodan tradena mat.
1: Zarenda zarenda bai basa labwino.